97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya RN Boys yang kolaborasi sama Mahal ini bersama dengan Rizky, bukan Rizwan Fadilah sama adiknya Rizky Bebian ya. Judulnya adalah Seketika. Ini juga sempat nge-hits banget lagunya pas perilisan lagu ini ya. Fansnya Gema Merdeka keren, semoga fansnya pun juga suka. Kita udah masuk di session yang kedua Vanessa Gawang Merdeka. Sudah jam 8 lebih 4 menit. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua, dan kita akan bahas informasi dengan topik kecantikan. Seperti biasa ya, setiap hari Rabu dari jam 8 sampai jam 9 kita pasti akan bahas tentang kecantikan. Entah wajah, entah skincare, makeup, rambut, atau apapun itu. Nah, hari ini Vanessa Gawang Merdeka, Tiara mau cari tahu, mau cari info gitu kan, gimana caranya, ada gak sih bahan-bahan alami yang bisa kita pakai biar kulit kita tuh jadi makin bagus gitu ya, biar kusam-kusamnya tuh agak hilang dikit gitu loh Vanessa, ya kan? Karena kadang kalau kita tuh capek, burn out gitu kan, Vanessa, itu bikin kulit tuh kelihatan jadi kusam gitu loh, kayak kurang bercahaya gitu, terus kayak warna kulitnya tuh gak merata dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini katanya dipicu oleh kurangnya kelembapan di wajah kita, terus bisa juga karena ada penumpukan sel kulit mati atau mungkin paparan sinar matahari dan juga polusi hingga pola makan yang kurang bergizi. Selain itu mungkin ada faktor stresnya atau kualitas tidurnya yang buruk. Jadi hari ini Tiara mau cari tahu nih infonya, apakah ada bahan alam yang bisa kita lakukan, kayak kita bikin masker sendiri mungkin ya kan, biar bisa mencerahkan kulit wajah kita. Boleh nih kita bahas. Jadi ditunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

97.7 97.7 Gema Merdeka Ngatran Naluri Lelaki. Lagunya Samson juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih banyak fans dia untuk kalian yang pagi hari ini masih stay tune, yang masih monitor. Terima kasih ya, udah sarapan belum? Kalau belum sarapan dulu lah, biar strong, biar gak tumbang nanti ya kan. Jadi sarapan dulu biar ada tenaganya untuk menyelesaikan aktivitas kalian di edisi hari Rabu ini. Semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Kita masih bahas tentang dunia kecantikan. Yang seperti Tiara bilang tadi, kita akan cari tahu bahan-bahan alami untuk mencerahkan kulit wajah kita, Vanstia. Kita langsung aja mulai yuk. Pertama, kita bisa pakai lemon, Vanstia. Jadi fans gaul mereka, lemon itu kan punya kandungan vitamin C, terus ada kandungan asam sitratnya juga yang ternyata itu tuh bisa membantu kulit kita biar lebih cerah. Tapi sifatnya kan namanya juga lemon ya, dia tuh asem banget gitu kan. Kadang kalau di wajah yang sensitif, dia tuh bisa nyebabin iritasi, bisa kayak nyut-nyut gitu loh. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif, mungkin kalian skip bahan ini, mungkin nanti bisa coba bahan yang lainnya ya. Tapi kalau kulit kalian normal-normal aja kena lemon, it's okay, Vanisti ya. Kalian bisa cobain ya. Caranya, kalian bisa campur 1 bagian air perasan lemon dengan 10 bagian air atau yogurt tawar Vanisti Gaul Merdeka. Terus kita pakai dia selama 3-5 menit ya kan, jadi kayak di masker gitu. Terus setelah 3-5 menit baru deh kita bilas. Nah karena ini lemon, seminggu sekali aja kalian pakai itu juga udah cakep banget Vanistia gitu. Jadi gak perlu setiap hari iya kan, karena balik lagi tadi dia itu punya asam yang tinggi begitu. Jadi ya seminggu sekali aja udah cukup. Lanjut, bahan alam yang kedua apa ya? Kedua itu adalah kita bisa pakai madu, Vanistia. Gak cuma enak dia makan atau diminum gitu ya, atau mungkin diolesin di roti, tapi madu juga bagus buat kulit wajah kita. Madu itu bisa membantu menarik dan mempertahankan kelembapan di permukaan kulit kita, Vanistia. Jadi kayak setelah pakai madu itu, kulit kita tuh bisa jadi kerasa lebih lembut, sekaligus bisa memberikan efek menenangkan juga loh, Vanistia. Ya kan? Kalau penasaran bisa langsung dicoba, karena caranya juga gampang. Kalian bisa ambil 1 sendok teh madu murni, terus kalian campur dengan 1 sendok teh susu, atau kalau ada lidah buaya, bagus juga kalian campur sama gel lidah buayanya. Kalian aduk, kalian campur sampai merata. Habis itu langsung nih kalian olesin ke wajah kalian, Vanistia Gaul Merdeka, layaknya kalian pakai masker. Tunggu 10-15 menit kemudian baru kalian bilas. Untuk masker madu, karena ini kan aman gitu ya, mau kalian kulit sensitif, mau kulitnya berminyak, kering, normal, itu akan aman-aman aja kalau kalian pakai madu gitu kan. Jadi ini bisa kalian pakai 2-3 kali dalam seminggu.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 KM7 FM Gema Merdeka, ngetren malam biru, lagunya Sandy Sandoro. Terima kasih fans dia, semoga suka dengan singlenya ya. Dan untuk yang udah request lagu, sabar sabar sabar, nanti bakal Kira puterin satu persatu lagu requestan kalian. Oke, abis ini ada lagunya Chillon Seven ya, fans gue mereka yang judulnya JAP alias Jadikan Aku Pacarmu. Terima kasih, tunggu sebentar fans gue Merdeka, karena seperti biasa dong kita akan lanjut lagi untuk bacain bahan-bahan alami yang lainnya yang bisa kita pakai di wajah kita supaya kulitnya jadi lebih cerah. Yang ketiga itu adalah pakai lidah buaya fans gue Merdeka. Kalau tadi kan madu yang dicampur sama lidah buaya gitu kan. Nah, kalau lidah buayanya independen, berdiri sendiri, itu ternyata juga bisa banget fans dia. Jadi berbahagialah buat kalian yang di halaman rumahnya mungkin ada lidah buaya, tumbuhan lidah buaya. Jadi enggak usah bingung ya mau cari di mana, tinggal petik ya kan, tinggal di apa sih namanya dikupas gitu kan, dicari gelnya langsung deh kalian pakai ya kan. Apalagi kita udah tahu dari zaman bahula, dari zaman dulu memang lidah buaya ini bagus banget ya fansnya, nggak cuma buat kulit wajah kita tapi kayak buat rambut, biasanya kan dipakai ke rambut gitu kan kalau zaman dulu, sampai sekarang sih masih ya. Terus jadi masker di wajah juga cakep banget fans, apalagi mungkin setelah seharian terpapar sinar matahari gitu kan, terus kayak udah agak merah gitu loh kulitnya, dan kalian bisa dinginin pakai gel lidah buaya, itu enak banget rasanya, adem banget. Oke, jadi lidah buaya ini memang dikenal untuk menjaga hidrasi sekaligus bisa mendukung fungsi skin barrier fans gue Merdeka. Jadi kalian bisa deh olesin tipis gel lidah buaya seger ya, yang kalian baru aja petik, baru kalian kupas ya kan, habis itu gelnya langsung diolesin aja tipis-tipis aja fans gue Merdeka ke bagian wajah kalian. Abis itu tunggu 10-15 menit fans ya. Abis itu baru deh kalian bilas ya kan dengan air bersih. Dan kalau pengen ada efek eksfoliasi ringannya, kalian bisa tambahin sedikit tepung oats yang lebih lembut dibandingkan gula ya. Itu untuk bisa kalian kayak scrubbing gitu loh fans Gawa Merdeka, itu bisa kalian coba juga ya. Tapi misalnya kalau kalian punya gak punya tepung oats tapi kalian punya gula, mungkin kalian bisa pakai gula yang halus ya. Maksudnya jangan pakai gula yang masih gede-gede batunya gitu loh, karena kan namanya wajah balik lagi ya sensitif gitu ya fansnya ya. Karena kalau pakai gula yang butirannya agak gede, takutnya nanti malah bikin iritasi di bagian wajah. Tapi misalnya kalau gulanya gula halus, boleh aja sih, coba aja langsung dipraktekin, siapa tahu nanti bisa jadi efek eksfoliasi buat wajah kalian. Nah, jadi lidah buaya ini bisa kalian pakai jadi masker yang kayak tadi Tiara bilang, itu kalian bisa pakai 2 kali dalam seminggu, Vanessa Gawa Merdeka, oke? Okay?

97.7 Kamu 7FM Gema Merdeka. Ngetren fansnya Gema Merdeka. Sudah meluncur lagu JAP dari miliknya Shilon Seven ya. Sebelum kita lanjut, lagu berikutnya lagunya She yang judulnya Jomblowati. Tiara punya informasi penting dulu ya untuk fansnya Gema Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tuku, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian bisa meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau mau telepon, kalau mau tanya-tanya bisa banget lewat teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsAppnya juga di 081-916-032-774. Dan jangan khawatir ya, fansnya gue mereka untuk daerah lainnya, karena tentu Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Fansnya Gawa Merdeka keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang punya sebanyak ini cabangnya. Jagut kentang, metimpal, ares, Anda datang, dijamin beres.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang. Perfect.

107.7 FM Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur lagunya Wali Band, Nenekku Pahlawanku. Spesial buat yang sudah request juga, terima kasih ya. Oke, kita lanjut yuk. Fancy Gema Merdeka ke bahan alami. Apalagi yang bisa kita pakai, ya kan, dijadiin masker biar kulit kita tuh jadi lebih cerah. Kita lanjut ya. Kita bisa pakai yogurt tawar Fancy Gema Merdeka atau AHA yang lembut. Itu bisa kita pakai 10-15 menit Fancy Gema Merdeka. Jadi yogurt tawar itu kan ada kandungan asam laktat ya, salah satu jenis alpha hydroxy acid atau AHA yang membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut. Jadi kita bisa campurin 2 sendok makan yogurt dengan 1 sendok teh madu. Terus kita campur, terus kita pakai nih kayak masker. Kita tunggu 10-15 menit sebelum dibilas ya. Itu kita bisa pakai 1-2 kali setiap minggu untuk membantu atau untuk bisa membuat permukaan kulit kita tuh jadi lebih halus, lebih cerah gitu. Dan terakhir, Fancy Gema Merdeka ternyata bisa pakai nanas loh. Tiara kaget. Karena nanas itu ada kandungan enzim bromelain dan juga asam buah alami yang membantu mengangkat sel kulit mati penyebab tampilan kusam. Jadi caranya, kita bisa halusin 1 sendok makan daging nanas segar, terus kita campur dengan 1 sendok teh air mawar ya. Kita olesin kita diemin dari 3-5 menit aja, gak perlu lama-lama ya kan. Habis itu kita langsung bilas deh dengan air bersih gitu. Lebih baik kau tertawa. Tapi Fancy Gema Merdeka katanya masker itu cukup kuat, jadi kalau bisa pakai sekali dalam seminggu aja ya. Terus kalau kalian pemilik kulit yang sensitif atau skin barrier yang sedang terganggu, kalian jangan pakai masker nanas ini dulu gitu, karena lumayan keras katanya kandungannya gitu. Mungkin mirip-mirip kayak lemon tadi gitu ya. Oke, itu dia Fancy Gema Merdeka, beberapa bahan alami yang bisa kalian pakai gitu kan untuk mencerahkan kulit kalian. Siapa tahu bisa dicoba, langsung bisa dieksekusi, nanti kabarin ya Fancy ya. Terima kasih banyak, selesai sudah informasi kita di session yang kedua program Tirama untuk edisi hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka. Gak terang, gak berasa. Ternyata sudah hampir jam 9 aja nih. Otomatis kita harus berpisah pagi hari ini ya. Terima kasih banyak fans Gemah Merdeka untuk semuanya yang udah dengerin Tiara yang sudah monitor dari jam 7 pagi tadi. Terima kasih, semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Semangat semuanya, selamat beraktivitas pagi hari ini. Jangan lupa sarapan, oke? Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pamiarse dulani sarang sami ye panci jaga mamar dia kering dijejem kena semakin dimangkin muali sekang maksu beratman sada ulung sepat lantai dulan pasar Bali didang jaya kumara sudah malih ngering dulani ring gelaran acara variable dewata dalar kantun tetap ring frekuensi yang siada sepitu nanggu pitu FM ngari dulani sedang tering desa ring kota ring sebajakan Bali. Talar bentering luar perdewata ngis nomor sedi amlin cantik yang panglidak kena rajang gitan kirang puna pulang puna api sapa ni ke talar kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ingih para pemirsa pina ke puruan ni ngatur didiang poin tercara intan lali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Kangen ayang ya sama menjantan ketemu obatnya nih ya udah pakai lemari but bakal dengan Chelsea dan ngebut nih terus nanya nih ya mudah-mudahan kira dan nanti tiang sarang sami untuk tembang pengawet di wawur yang udah nanti tiang sarang sampun pada sibuk bentering tempat aktivitas sampun merasa terhibur nih dan dosnya nih tambah semangat rikala itu dan nih ngelanturan pekarian-pekarian duwe lanturan titiang sampun makwe juga sana nyara ngin nggih pokoknya tiap hari niki jak mesepuk banyak rajin ada penyiar siaran mangkin niki Naduk Jaya ke kabar ro pasti lagi mekaryo niki selamat mekaryo wedangen dumun do banyak nyelung asane kene kenceng tok-tok ne gitu biasanya aja nok biasanya trok trok trok trok trok gitu cak tak tak tak pangdan gitu aduh pang cedok kertang barong kerauhung gitu nih nggih lantur wenten mang ekter ring batu bulan nggih kade Afika ring selan bawa ada kaplur ring periring bucun desa peniki gede saputriase ada bujero mertosari indrawari mancewarno ngelantur wenten ngurandu ring telikup ada layu erika ring batuan juga sampun masuk matusuk semua nggih yang mau kangen ayang jaga hati.

pun sida kadur yang idodane pun api wenten semantan didang lo Eriani ya reng Tegahan Sri reng Baturiti ada juga Nini Geyang ya pun api Gatre ada Erin Leliana reng Batu Bulan ada semantan didang Rasti juga reng Batu Bulan ya ada Pak Ngurah reng Pipit Permai ada Bu Jero Melati reng Batu Bulan ya Ayu Lestari juga siapa napi Gatre tetap semangat bergabung. Ingipan setia Gema Merdeka Sami dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke Tresno Ening Taksu yang berlamat di Jalan Ulun Desa Banjar Gelgel Desa Keramas mengadakan Lomba Tari Bali Sebali. Adapun lomba tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal. Lomba peniki diadakan tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra putri dodane yang ingin ikutan lomba segera komandan daftarkan di panitia. Langsung menghubungi nomor telepon di 0877-1895-3845. Malipisan 0877-1895-3845. Kegiatan puniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iye, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Lina lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabon nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasane Bang Kiang Belinya lo. Batang nih, Bli, masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasa.

Inggi sampun basang percaya nge jeketong 100% cinta bedek sing nu. Ye akhirnya apa yang terjadi tuah ngono besti niki. Aduh kan bose saya ore tak kala bercinta ngelah cinta kudus kang wang papat lep malu nge sepel ben papat di betan galeng nge disaget nyen nawang terprade nyen sing tawang alang di jalan gitu. Di segar kuta kan ada balin nu mesimpan ben papar aja konyang kedong ngelah bayu roras lulas mesuang sepandu usi tali si Dori. Simpan-simpan kenyang yang cinta doa kenyang cinta cicing beliau bes-besnya. Aduh Dewa Bonci mana Bigatre yang sudah bercaya Madi Parno cinta bebe cicing. Kanjang Dima juga doping SDC ngoyang lastri yang belayu nge matuk semua kemantan Pak Caya bagus nih baru ngetok nih ketok semprong nih cinta nih besik yang lah cinta ke yau bang konyang gitu bener nih. Nyasan gitu. Aduh nge landur dan ditia ngaji tole renta banan pada pigatre lo suatini reng pembahan renang karang asem ada juga Eka reng pacung brosele nge juga sampun nyarain ditiang dere senamanya kedali skarma nge wanta bestie.

Tuan da besti nggih sampun sida motilar nggih, manis pisan tembang slow melo dan nadi cantik tapi tetap semangat nggih. Aduh mindset ja apo orang di jaya kumara di nya na pas gitu. Pidan bet yang metunang ja ketok na kau nyang tunang na beli cinta dia beli. Kayang jani tiang lapo sing laku gede bede. Memis ayo ren pi di pasir sanur yo yong lupa dengan daratan yo pasir gen panda aku tajir nan kembali ke daratan. Aduh, pas yang lewat itu ya makan jagung tanya yang saya ngajani beli ada lengi colek deh gitu yo. Sakit geriang nak jenis ini nih. Aduh, Mang Excel. Kamu sih saya, apa orang lagi guna eh. Dari cara pada dalam dia aku dah pejati lah mano. Jak ngubar banyak putih kena kaya jani nu selam pada cara jaya kumaro. Pejati lah selam terus gitu. Aduh kewah, sekan-sekan kewah kan. Cak nunggu no, gue pinjin bisa gau gitu. Kan bos saya orang ya nak ne deman luwong ne keliun nak ne jelek ane sing deman cak jelek ne beliun ne cak ingat tu gitu. Banyak seram tu. Sel tu tu sangat emang sel lah. Anggap ke bagian lalu tu jadi kembali kan ke nol ni netral kan kembali. Masa lalu tinggal kenangan gitu nasel. Aco beli jok ngelah satu ngelah cinta dan ke satu sekat lebang li gitu benih. Jani yang dari tuno lapuk li gitu. Kasiman deh jero kasiman kasian deh lo gitu maksud kasiman deh jero kan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

dengan aturan di tiang beli besek dari 1000 ya, aturan titik area kita dan yang di tiang sana ngarsang temang di Niki temang list juga nge hari ini sampun penyemangat dan nge hari kala hari sibuk-sibuknya nge bentering tempat aktivitas ingin minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun Niki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun Niki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun Niki untuk diri kita dan keluarga. Ini caranya juga gampang. Beli cabang apotek dan toko obat terdekat Ringgenai Dedane. Wenten Reng Apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Reng Apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, Apotek Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat 55, Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di Apotek Kute di Jalan Padekute nomor 46 Kute Badung.

0: gelutan si duri nggih sampun lewat sane mangkin mending yang ditiang nggih ale ayun yang dewasa. Caturlah be baik untuk bepergian menuju arah utara. Pokare manusia yadnya dan pitre yadnya nggih. Cinta manik baik untuk melakukan upakara potong rambut. Kajeng rendetan baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah. Kalegu marang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau. Tidak baik untuk membuat bibit. Kalemereng tidak baik untuk bercocok tanam. Pepedaan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangda tiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna dan sejenisnya. Tidak baik memulai sesuatu pekerjaan penting, bepergian, membuat tangga atau tanggul. Lantur uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika turang titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Iyan beli, tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Iyan beli, pastine dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing je ke, Tut, ne penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Sampun meli dulang di penginapan nggih, heeh, sampun katur nggih lanjut malih wenta mok mini asir yang luwes. Ada Ayu Gumitir penampi gatra mok Ayu, salam sarana ke Ardane nggih ring Banyar. Apa dane dene di sebudi kita nggih. Ada malih semantan didang sane mau pesen ngatut Arjun penampi gatra Pak Tut, ada Pak Ariana sareng Ibu Ariana yang pajang ngaji di Galalang. Nang Angga penampi gatra Nanang, ada malih Dek Ole, Reng Darmo Sabo, Ayu Kelinci, Reng Apet, Dek Jokan, ada juga Pandi Hendra Tabanan sareng Pandi Putu Sige nggih. Lantur Bentan Budi Masir Reng Kacagan, Rajang Semengkumanten Bentan Mak Puput Nata Reng Napi Wastane Besaki nggih. Sampun juga nyarengin Bentan Malih katuran dita informasi Reng Indo Dane Pan Sidagema Merdeka Sami Niki Sakeng Vitalik nggih. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Trenggenai Dodane.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, jam tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali.

Pada tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: tilar nggak Ayu Waden yang lagi tetap sayang dan Yudane juga Sarang Sami tetap sayang di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren nggih. Lantur wenten Yan Enar yang belang Singopadu, ada Pandai Ebi juga SBY juga ring belang Men Adir yang Tegal Darmo Sabe, ada Mariani nggih sane menteri yang Gentake Penapi Gatre, Luswartini Lusutriani ring Sang Kidu, lantur wenten Aryo Sandal Jepit. Nah, yo sandal jepit asli nih, sana makin berubah dana eh. Aryo sandal Aryo sandal sanglir gitu nih. Dek Jo kan cuma sanglar sandal nih. Kengkin soleh sandal nyenukar nih. Ternyata Dek Jo nih kemam lali. Cukup sandal nih. Ulian deh, sandal Dek Jo kan. Ulian. Dalam nak ngeling nak ada sandal jepit nak ngeling yo hingkal ngeling yang gede ada hingkal yang ngeling ke sengi yo hingkal kene gelam penyiar ne. Aduh mau putur yang keboiwo penapi gatro putuh tetap semangat gabungan nggih sampun saga lagi tembang sene pajang meluncur katur sareng indumun.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

tetap cinta beli dari Dodane, masih tetap cinta di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Nggih ada Pak Tu Murjana nggih. Penapi gatre Pak Tu, salam sedang Pak Agung nggih, reng kampus Indiana, reng Mas peninggi tetap mekenyem. Ah, banyak angka sesane tu. Nak biasa nak cucu abin ne basang kone abin. Aduh, ini pandemi maro nengok niki nebo mau calling dunia pandemi eh ada juga jero mangku tangkas yang eh ngenong radio dicari ulung radio ne. Aduh pedalam hijau ngalih radio jadi nah kan tebet ne. Oh maro de calling banjar kau nengge nganyah cerita nengge ada Mali sematan titiang sanema pasangan Pak Tilam nggih penapi gatre Pak Antilam reng Ananda nggih ada Nini Ananda reng Ananda Ubud Resort nggih heeh sapa penapi gatre Nini mudah-mudahan tetap sehat ngene nggih pokoknya semangat kenten nih panjek segar ogar kentuna ada kenten nggih belum ada waktu nih ya ungkur nya pasti boleh mereka kenten salam sareng beli made semuanya senang tereng Ananda Ubud Resort nggih ada Nini Mangku melanting di tani kiring tangkula penapi gatre Nini oh ja. Lingse kepo kemari ayo kemaro mangkin po. Nini. Dan Nini Gaya juga nge jero angku Eka reng Dewatakom juga nge tetap semangat sarang sami Riki pasukan Dewa. Senang teritang kula pokoknya matur semua komandan Jan Douglas nge. Ada Malih Dewin sarang Putu Douglas reng Bedulu Yan Seno juga nge Sueno nge reng Bedulu Kari juga Kak Gaul di tang niki si Keplar si Keplar si Keplarnya Blar kabar Kak ada salam saking Bu Edi sarang Bu Pebi sarang Bu Bella kok ne kangen kok ne Kak dengar Kak kangen itu. Aduh Kak mai Kak bau ban bulu Kak banyak melengis bulu ya anu to de lengar banyak misi bulu gitu Kak kan nah melalui ke samu pas nak kajang kliar nemu tilam nemu purnamo nak kan nah yang to kak mulai ke samu jak lengis colek lewung kak mandu jak pon mau bulu gitu model kak. Aduh pajak tayan singgah di hati ya bawa ajak kak gitu model kak.

0: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Inggi kan di umur nganti yang nggih sampun sida mentilar aturan di tiang back to school nggih bersama Dewa Takam untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik nggih untuk itu dane yang mencari laptop atau handphone baru. Tersedia HP Android yang mulai dari 1,5 jutaan kemantan dan laptop XU harganya nih cuman 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motofed sudah lengkap dengan keyboard harga cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit mulai IVF niki, Home Credit, Akulaku dan Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, maintenance Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko nge, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nge, dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewa.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Nah dua ninggalah sampun telas raudiki ditang jalan hidup dan inti tiang. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat makanya salam 1 2 3 cuat blum om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans di Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajanya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fans ya Gema Merdeka ya. Dan kali ini kita sudah berada di tanggal 15 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Satu lagu pembuka sudah Yulia hadirkan untuk Anda dari The Bagindas, ada 4 Mata, dan kali ini kita lanjut lagi ada Kahitna dengan Cantik.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Rebecca.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka Ngetrafan Setia. Gema Merdeka masih diajaknya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan fans ya Gema Merdeka, Yulia juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan, tips-tips ringan untuk Anda. Tapi sabar dulu, kali ini kita nikmati dulu, teruskanlah dari Agnesmo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans ya, Gema Merdeka kali ini di edisi potlot ya, di edisi hari Rabu tentunya, dan Yulia juga. Sebelum dilanjut lagi, Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi. Datangnya ini dari Vitalik ya, Yulia cuma sekedar mengingatkan saja fans ya, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Gema Merdeka.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya. Dan Fanstia, seperti yang sudah Yule janjikan tadi, Yule bakal hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Nah, kali ini kita bakal membahas playing victim. Nah, pengertian, ciri-ciri, dan cara menghadapinya. Fanstia Gema Merdeka, playing victim ini adalah perilaku seseorang yang selalu merasa dirinya menjadi korban dan kerap menyalahkan pihak lain atas setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya. Perilaku ini tidak termasuk gangguan jiwa, tetapi bisa menimbulkan dampak psikologis dan sosial jika terus dibiarkan. Sikap playing victim tidak muncul begitu saja. Jadi, victim mentality ini dapat muncul karena berbagai macam faktor, seperti pengaruh dari pengalaman masa lalu, pola asuh yang kurang tepat, trauma emosional, atau kurangnya coping mechanism ya, yang baik dalam menghadapi setiap masalahnya. Nah, selain itu, playing victim ini juga bisa menjadi tanda kesehatan mental seperti borderline, personality disorder, BPD, ya, gangguan kepribadian narsistik, dan gangguan stres pasca trauma PTSD. Nah, bila dibiarkan, perilaku ini bisa menimbulkan perasaan frustasi, putus asa, stres, bahkan depresi. Tidak hanya berdampak pada diri sendiri, perilaku playing victim ini juga akan membebani orang-orang yang ada di sekitarnya yang percaya bahwa mereka adalah korban dari setiap masalah. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri playing victim dan cara menghadapinya. Sikap playing victim dapat berhubungan dengan orang lain, baik hubungan asmara, keluarga, maupun pertemanan, ini bisa mengarah ke hubungan toksik. Nah, karena selalu merasa menjadi korban, orang yang suka playing victim ini bisa membuat orang lain merasa bersalah. Hal ini bisa menimbulkan banyak kesalahpahaman dan memicu stres bagi pihak yang terlibat. Alasannya seseorang bersikap playing victim ini cukup beragam, mulai dari melindungi dirinya sendiri dari kesalahan hingga tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Orang yang playing victim ini memiliki 3 mindset utama yang tertanam di benaknya, yaitu hal-hal buruk telah terjadi dan akan terus terjadi. Orang lain atau keadaan harus disalahkan atas masalah yang dihadapinya. Dan tidak ada gunanya memperbaiki situasi atau kondisi dalam kehidupan karena semuanya akan sia-sia. Mengenali ciri-ciri playing victim ini penting, Fanstia, agar Anda lebih memahami perilaku ini. Dengan demikian, Anda bisa menyadari jika orang di sekitar menunjukkan victim mentality dan mengetahui langkah yang tepat untuk menanggapinya. Ciri-cirinya selalu menyalahkan pihak lain. Nah, ciri-ciri utama playing victim adalah sering menyalahkan pihak lain ketika terjadi suatu kesalahan atau masalah dalam hidupnya, baik di lingkungan pekerjaan, rumah, ataupun masyarakat. Orang yang playing victim ini memiliki kesenangan tersendiri saat orang lain merasa bersalah atas kesalahan yang diperbuatnya. Pada kasus yang ekstrim, orang yang memiliki kebiasaan ini juga mungkin tak segan untuk melakukan gaslighting. Yang berikutnya, Fanstia, menghindari tanggung jawab. Jadi orang yang playing victim ini sering menghindari tanggung jawab, menuding orang lain dan menempatkan diri sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Ia juga biasanya menolak bantuan orang lain karena tidak ingin memperbaiki masalah, hanya ingin dikasihani.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ari Lasso dengan Aku Bukanlah Diriku ya. Kita lanjutkan lagi fan setia Gema Merdeka. Ciri-ciri dari playing victim ya. Kurang percaya diri. Nah, orang yang selalu melihat dirinya sebagai korban sering memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mungkin merasa tidak cukup pintar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau kurang berbakat untuk meraih kesuksesan. Nah, pikiran ini bisa hadir setelah pengalaman gagal yang membuatnya menempatkan diri sebagai korban. Akibatnya, perspektif negatif ini menghambat kemajuan dan membuat mereka sulit mencapai tujuan mereka. Bagaimana mereka? Ada beberapa cara untuk menghadapi orang yang playing victim. Ya, di antaranya, jangan terlalu cepat memberikan validasi korban ke orang lain yang sedang menceritakan bahwa dirinya lah yang tersakiti. Tetap tunjukkan sikap empati, biarkan orang tersebut berbicara dan berbagai perasaan. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam cerita dari sudut pandang orang yang playing victim. Tetap objektif dan cari fakta sendiri dari beberapa orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Jangan meminta maaf bila Anda merasa bukan Anda yang harus disalahkan. Sebaiknya hindari menyerang.

orang yang playing victim ini dan tetaplah bersikap tenang. Bila dirasa sikapnya telah mengganggu dan berlebihan, ajaklah untuk berbicara dengan psikolog untuk menemukan solusi yang tepat. Playing victim ini bukanlah sikap yang dimiliki sejak lahir. Jadi sikap ini muncul sebagai akibat dari trauma masa lalu atau mindset yang salah dan bisa diperbaiki secara berlahan-lahan melalui terapi psikologis. Oleh karena itu, jangan ragu menyarankan agar berkonsultasi ke dokter secara langsung atau ke psikologis, ya. Itu dia Fansia, playing victim, kenali ciri-ciri dan juga cara menghadapinya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia. Waktu sudah menunjukkan tepat di jam 12 siang waktu Bali. Saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan Puja Trisandia untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans Tia Gema Merdeka. Itu dia alamat dari Rizky Febian, sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Fans Gema Merdeka di jam istirahat siang ini, Yulia mengucapkan selamat menikmati santap siang untuk Fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Ya, untuk Anda yang sudah istirahat siang hari ini, manfaatkan waktu istirahat ya. Dan ketika nanti kembali beraktivitas ya, kita semakin bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Baiklah Fans Tia Gema Merdeka, kali ini sebelum kita lanjut ada informasi dulu yang mau lewat. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Ye, Bu Komang, tumben singgah. Ane meliang bapak ne kopi gula.
2: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
2: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
2: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
2: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
2: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
2: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
3: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijakan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka, ngetervansi Gema Merdeka. Dari Roni Parulian. Ada mengapa ya? Mengapa fansi Gema Merdeka? Oke, fansi Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia yang atop. Dan fansi ya, untuk anda yang lagi menikmati istirahat siang hari ini, jangan lupa sesaat lagi setelah istirahat siang kita kembali beraktivitas ya. Tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini, dan semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Apa yang belum diselesaikan kemarin ya, bisa terselesaikan hari ini. Baiklah fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yuli hadirkan dulu satu informasi datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Ya fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini bisa menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur dan berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk kerokan ya. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik bagelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat anda.

97,7 FM Gema Merdeka, Travansti Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 11 siang ya. Sampai di sini dulu Yul yang menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia ataupun untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Travansti Gema Merdeka. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat di jam 11 siang Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Nah, Fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Nonstop, lagu terbaik.
3: Gema, Merdeka.

0: kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97, Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Subratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara ya. Untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 15 Juli tahun 2026. Tentu kita ketemu di program Halo GM. Seperti biasa, fansnya Gawa Merdeka, program Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai nanti di jam 3. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis ada playlistnya ya. Silahkan untuk fansnya Gawa Merdeka cek and recheck dulu untuk playlist kami hari ini. Silahkan bisa cek di Facebook kami, Gawa Merdeka Ngetren, atau di story WhatsApp kami ya. Setelah itu, baru langsung telepon. Telepon ke nomor WhatsApp kami di 081-558-0977. Dan jangan lupa, bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja angkat penelpon pertama dulu ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Darah Mawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astunggara, Mbak Ramawati mau request lagu apa nih?
1: Budi Doremi.
0: Budi Doremi, boleh salamnya mau buat siapa?
1: Selamat Tiara, dadah. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah, bye-bye.
0: Oke, okay, dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Katanya mau Budi Doremi yang friendzone. Langsung aja kalau gitu kita dengerin sama-sama singlenya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM.

0: 97.7 kamu tuh FM Gebang Merdeka. Ngetrannya kita lanjut lagi ya. Fanny Gebang Merdeka. Lagu pertama tadi sudah lagunya Budi Doremi yang judulnya Friend Zone. Sekarang kita lanjut. Siapa lagi kah yang mau bergabung? Langsung telepon aja ya. Teleponnya bisa ke WhatsApp kami di 081558000977. Hai, Fanny Segawa Merdeka, terima kasih untuk yang tadi sudah sempat berusaha menelpon. Sepertinya sinyalnya yang hilang atau bagaimana ya? Kita tunggu penelpon kita selanjutnya, karena masih banyak lagu-lagu yang ready, masih karena kan baru keluar satu ya, Fanny Segawa Merdeka. Dan tentu kebersamaan kita masih panjang sampai nanti di jam 3. Jadi untuk fans yang mau gabungan langsung telpon aja, oke? Oke, kita lanjut. Fanny, oh ada yang telepon. Oke, kita angkat telepon dulu kalau begitu. Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Maruti, Mbak Ra.
0: Halo, Mbak Siti di Maruti. Bagaimanakah cuaca di sana? Panas?
1: Panas, mendung.
0: Ah, oke. Baiklah, mau request lagu apa nih?
1: Tiara Andini.
0: Lagunya Tiara Andini, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Raja, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Dadah bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Siti Maruti sudah bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar kalau begitu. Ini dia dari Tiara Andini yang judulnya Usai.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Tiara Andini yang judulnya Usai. Sudah meluncur ya. Kita lanjut Fanisi Gema Merdeka. Silahkan nih yang mau ikut gabungan Halo GM, gabungannya lewat telepon ya. Karena kalau lewat chat nanti Tiara gak bisa calling-calling, Tiara gak bisa puterin lagunya. Jadi kalau mau ikut gabung langsung telepon aja, telepon WhatsApp kami ya. Untuk playlist hari ini, Fanisi Gema Merdeka udah Tiara posting di Facebook, di Gema Merdeka Ngetrend, sama di story WhatsApp kami. Jadi misal kalau di WhatsApp gak kelihatan, kalian bisa move, kalian bisa cek di Facebook kami, di Gema Merdeka Ngetrend, oke? Okay? Baiklah, kita angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
1: Ya agak cerah tapi gimana ya, dingin gitu.
0: Ah iya,
1: suasana. Ya harus minum dingin. Yang anget-anget.
0: Setuju. Oke, Putu Wira, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Astrid ya, Astrid.
0: Lagunya Astrid, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Panitia Gema Merdeka semuanya ya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Putu Wira di Bukit Jimbaran, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lagunya Astrid katanya. Boleh, langsung kita nyanyi sama-sama. Ini dia, Jadikan Aku Yang Kedua.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrain kita lanjut. Fans di Gema Merdeka tadi sudah bernyanyi bersama-sama lagunya Astrid yang judulnya Jadikan Aku Yang Kedua. Sekarang kita lanjut ya. Siapa lagi nih yang mau ikut gabungan Halo GM untuk edisi hari ini? Langsung bisa telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Ingat telepon ya, Fansti ya. Jadi kalau kalian chat WhatsApp itu nggak masuk nanti. Jadi harus telepon, oke? Okay? Kita langsung angkat telepon lagi kalau begitu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Selamat siang, Kakak.
1: Halo.
2: Ada naruh jaya di Nyalian Klungkung ini.
1: Halo, Sumatera Klungkung ternyata. Gimana cuaca di sana?
2: Cuaca panas cetar di sini.
1: Oke, baiklah.
2: Tumben bisa ini, gimana ini?
1: Iya, tumben bisa masuk ya. Mau request gue apa hari ini?
2: Daftarnya apa aja ini? Belum lihat, ini langsung ngecoba.
1: Masih banyak, Cinta Laura, Elsa Japasal, Fajar Nur, Geisha, Mario Geklau, Republik, Sabrina,
2: Republik aja ya.
1: Republik, oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
2: Ya, salamnya buat para penggemar Radio Gema Merdeka dimanapun berada. Ya, beraktivitas dan astungkare rezeki dilancarkan semuanya. Buat kakak penyiar, terima kasih.
1: Okay.
2: Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Buat Narujaya dari seputaran Klungkung, terima kasih sudah ikut bergabung. Ya, katanya mau Republik aja. Boleh, langsung aja kita dengerin sama-sama kalau gitu. Aku Tetap Cinta dari Republik.

0: Ngetrend. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia, tadi lagunya Republik sudah meluncur, fans dia Aku Tetap Cinta. Oke, kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini, Tabanan Luwes, Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Tabanan hari ini, Mbak Mini?
1: Cuacanya agak redup, Kak Tiara.
0: Oh, gitu. Baiklah.
1: Iya.
0: Baiklah, mau request lagu apa?
1: Di sana hari? Sama, Kak Tiara.
0: Kalau di sini panas cetar, Mbak Mini.
1: Oh, iya.
0: Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Geishanya sudah, Kak Tiara.
0: Geishanya boleh, masih ready. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas ya. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali, Mbak Mini Asih di Luas Tabanan. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Dan lagunya Geisha langsung kita dengarkan sama-sama. Langsung bisa karaokean juga nih, langsung nyanyi gitu ya. Jika Cinta Dia dari Geisha.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Nggak tren, kita lanjut Fanistia. Tadi lagunya Geisha udah ya, tapi sabar dulu sebentar karena ada informasi penting dulu nih dari Wajah Motor. Buat fans Gema Merdeka, kalau pengen beli motor Yamaha, langsung meluncur ke Wajah Motor aja ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Tersedia pula Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh Fanistia. Kalau kalian KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, atau buat Fanistia yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap, booking service, emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Wajah Motor nih Marja. Oke, kita lanjut. Kalau begitu angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, Kak Tiara.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Adi Dharma dari Pupuan Tabanan.
0: Sematan Tabanan. Gimana cuaca di Tabanan?
1: Mendung berawan.
0: Oh, mendung berawan. Baiklah, mau request lagu apa hari ini?
1: Cinta Laura.
0: Cinta Laura, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ira Susiadi, buat Moderatna. Itu aja, Tiara.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih.
0: Ya. Oke, terima kasih kembali buat Bapak Ketut Adi Dharma dari Tabanan. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya Cinta Laura, Suka Kamu, langsung meluncur.

0: Cinta Laura, suka kamu sudah meluncur ya. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Melawari Mancawarna Tiara.
0: Halo, semeton kita dari Mancawarna. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas tapi dingin ini Tiara.
0: Ah gitu, oke deh. Mau request lagu apa hari ini? Ayo.
1: Lagunya Nafi Gula ya.
0: Nafi Gulanya nggak ada di playlist.
1: Nggak ada.
0: Iya, besok baru bebas. Kalau
1: baru
0: sekarang
1: baru stay ini ya Tiara, yang mana aja boleh ya.
0: Ada Elsa, Fajarna.

0: Syara, makasih ya, madugas Syara.
1: Siap, terima kasih kembali Indrawari dari Manca Warna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut gabungan ya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Kita langsung dengerin sama-sama singlenya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia tadi lagunya Sabrina Leonor. Haha judulnya ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut lagi. Siapa lagi yang mau ikut gabungan langsung telepon aja ya di nomor WhatsApp kami di 081558977. Tiara masih punya yang ready lagunya Elsa Japasal, Fajar Nur, Mario Geklau sama lagunya Zivilia aja. Berarti sisa lagi 4 aja ya.

0: Oke, Vanessa Gawang Merdeka, ini dia penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Jero lagi di Bung Tomo.
0: Halo, gimana cuaca di sana Bu Jero?
1: Cetar Tiara.
0: Cetar, ya udah kita.
1: Tiara gimana kabar?
0: Tiara sengkara baik, Bu Jero sehat?
1: Sehat.
0: Sengkara, hari ini mau request lagu apa nih?
1: Aisy Teru aja deh.
0: Aisy Teru aja, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Tiara aja.
0: Oke, terima kasih
1: Tiara.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Jero dari Bung Tomo sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Zivilia ya, yang judulnya Aisy Teru. Kita langsung dengerin sama-sama.

97,7 FM Gema Merdeka. Enggak terang, kita lanjut fans dia. Tersisa lagi 9 menit aja kebersamaan kita untuk edisi hari ini, iya kan? Dan Tiara pun masih punya satu informasi penting lagi. Informasinya dari Dewata.com ya. Back to school bersama Dewata.com. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau mau cari handphone baru, fans dia. Tersedia handphone Android itu harganya mulai dari 1,5 jutaan. Terus kalau untuk laptop itu ada laptop yang mereknya Axio yang harganya itu cuma 3 jutaan aja, Fanny Segawa Merdeka ya. Terus kalau mau cari tablet juga ada, untuk tablet yang mereknya Advan itu mulai dari 1,3 jutaan aja. Terus kalau untuk tablet Lenovo Motopad itu juga sudah lengkap dapat keyboard, itu harganya cuma 3 jutaan aja. Pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo, dan ada promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali, Fanny Segawa Merdeka. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Xiaomi dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap ya, fansnya di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Nah, kalau fans Gawa mereka pengen tanya-tanya, langsung aja bisa WhatsApp Dewata.com nomornya 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Dan kalian pun bisa follow Instagramnya Dewata.com atau Facebooknya Dewata.com ya. Nah, buat yang lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, kalian pun bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop. Nama store-nya adalah Dewata.com. Jadi kalian ketik aja Dewata.com, nanti akan muncul toko online-nya dan kalian bisa langsung masukin keranjang ya. Ingat ya, fans gue mereka kalau mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia informasi terakhir kita untuk siang hari ini, fans Gawang Merdeka. Dan gak kerasa, berhubung karena durasinya sudah merapat, ya kan, sudah hampir

3. Sekalian Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya untuk Anda yang sudah bergabung edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena habis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Formula Dangdut di jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Dadah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fans Gema Merdeka 15 Juli 2026 ya. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Nah fans ya, untuk Anda yang mau gabungan jangan lupa bahagia dulu bareng Duo TikTok.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetrend. Setia Gema Merdeka, untuk kalian yang mau gabungan silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetrend atau di nomor WhatsApp ya di 081558977 Fanstia. Oke Fanstia Gema Merdeka, sore hari ini Yulia mengucapin selamat sore dulu. Selamat sore buat Derina dari seputaran Topati ya di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore, apa kabar Mbok Dek, sudah bukakah ya? Oke, sore-sore melanjut ya fans ya Gema Merdeka.

laris manis mekebek nih. Selalu setia bodeknya ya, bareng Gema Merdeka. Ada Pak Yan Jumbo juga, selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Ada juga Ngurah Endu dari Sutran Tulikup. Lagunya dong Mbak Yulia, Berbeda Kasta. Oke, Berbeda Kasta ya. Terima kasih sudah bergabung di Janya Formula Dangdut sore hari ini. Ada Bu Jurnal Surker dari Sutran Ingat. Terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Ada Mbak Yanya Pak Ardi ini. Selamat sore ini. Mbak Yanya Pak Ardi ini. Ini di sore ini. Ini di sini ya. Ini di sini ya. Ini di sini ya. Ini di sini ya. Terima kasih. Ada Pak Yanya dari Selangi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini di sini ya. Bang, ini sampai siapa nih bang? Kalau udah ada sampai siapa nih bang? Ada juga Toto Adi dari Seputan. Ada juga Adi dari Sunan Utara. Kalau Adi Dharma. Terima kasih sudah dengan saya hari ini. Terima kasih. Ada juga siapa yang sudah bergabung. Ada siapa yang sudah bergabung. Dia ke sekolah dan yang bersama lagi. Dari Seputan. Selamat buat Bian. Selamat menjadi baju. Terima kasih. Terima kasih. Dari Seputan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sore hari ini. Ada juga Cok Bos Paman Fansti. Dan juga dari Telur Sekolah Hartai. Ini gimana kabarnya sore hari ini. Fansti. Semoga sehat selalu sore ya. Ada Roy Skrpe juga dari Seputar Sekolah Hartai. Dari Adi Damukakan ya. Swiss Seputar Wilayah Sekolah Hartai. Terima kasih dan selalu setia berbakti. Terima kasih juga untuk ucapan di Bambang Deka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Okay.
3: That was fresh.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans. Ya, Gema Merdeka, itu dia satu lagu dari Anis Marcella. Ya Mas Budi, kamu kok loyo. Oke, Mam Singgung Merdeka, masih di ajanya Formula Dangdut. Ya, masih ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 5 sore nanti. So, buat fans ya Gema Merdeka yang sore hari ini mau ikutan jobar ya, langsung saja bergabung di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558000977. Nah fans ya, kali ini Yulia potekan kembali ya, kali ini dari Ayu Ting Ting yang sudah Yulia siapin, ada Gil Mujair. Right now we want you to get your hands together, we're gonna start the party.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka BBZ ya, berdiri bulu romaku sudah menemani segala aktivitas Anda. Oke fans ya, Yulia mau menyapa kembali buat yang sudah bergabung ya di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini. Ada Cece Meli. Gimana Cece Meli kabarnya sore hari ini dari seputaran Klungkung ya, di Klungkung kota sana, apa kabar? Ada juga Beli Dede Pongki dari seputaran Pak Sebali di Klungkung. Ada Mbak Wayan Puspasari di Budaga Klungkung. Mbak Rizka dari seputaran Nyanglan ya di Klungkung sana. Ada juga Doping SDJ di Gebagan Kayu Bihi. Ada juga Pak Dejo Ken, selamat sore dari seputaran Bangli. Ada siapa ya, Dek Mas Panjul juga. Ada Pak Yan di Mas Ubud, Pak Yan Siaja di Mas Ubud ya. Terima kasih sudah selalu setia bareng 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Ada Gede Sedih di Bangli. Ada juga Dek Ocol, selamat sore dari seputaran Payangan Dek Ocol ya. Oke, kali ini juga puterin dari Bella Nava ya, ada Aku Capek Yang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gimana Merdeka ngetren. Itu dia cita-cita tak perawan atau janda. Sudah kita nikmati bersama lagunya ya. Oke, fans setia Gimana Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Sebelum kita lanjut lagi, yang bakal Yulia hadirkan sore hari ini ada Koni Nurlita, ada Ayang-ayangmu ya. Nah fans setia Gimana Merdeka, kali ini Yulia hadirkan dulu informasi ya untuk Anda fans setia Gimana Merdeka dimanapun Anda berada ya. Fans setia Gemah Merdeka kali ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Nah fans setia Gemah Merdeka, Minyak Gosok Cap Tunggal saat ini sudah ada ya, dan ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Minyak Gosok Cap Tunggal diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Minyak Gosok Cap Tunggal bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli Minyak Gosok Cap Tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 BDN Pasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu, Pak Tu. Aduh, beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu, Bu Man. Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi ngeransfer pes uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT to Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan, tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetron Fansia. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Oke Fansia, Yulia mau menyapa kembali nih buat yang sudah gabungan ya di 081558977 ya. Oke Pak Tudila Atmaja tadi udah dibaca ini ya. Terima kasih. Ada Mbok Lu Puput dari seputaran Besakih ya. Sudah ikutan sore hari ini diajanya Jobar ya. Lagunya Nona Noni. Ada juga siapa nih? Ada Widiana Putra. Terima kasih udah bergabung sore hari ini ikutan Jobar ya. Dek Yuni dari Kebung Sidemen ya. Sidemen Karangasem, Blising Demen, macam-macam. Oke, terima kasih. Lagi nenun Anda. Waduh, pasti cantik ya Dek Yuni ya. Ih, keren banget loh Andanya Karangasem nih ya. Anda apa namanya Dek Yuni ya? Ih, semoga Yulia bisa punya nanti ya. Oke, ada juga Mbok Lingling dari seputaran Sempidi. Selamat sore Mbok Lingling. Lanjut lagi, ada Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Ikutan Jobar juga. Pasti lagi menunggu gap-gapan nih Pak Cahya. Madendra Saputra dari Sultana Desa Tua di Marga Tabanan. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Mbok Mini dari Luwes lagi mengetik ya. Oke manusia Mbok Dek Ramawati. Halo selamat sore Mbok Dek. Dari seputaran Singapadu sana. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas.

0: Halo.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM Gimana Merdeka, ngetren cinta satu malam dari Melinda sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Oke, Fancy Gimana Merdeka, selamat sore dulu buat Bu Par ya, yang mau pulang, pulang mau dibeliin tempat rombotan pulang, tungguin dulu Yulia siaran. Au ah. Au ah nih, kecantol. Oke, terima kasih buat semuanya Fancy Gimana Merdeka yang udah gabungan ya di via WhatsApp-nya 081558977. Halo, selamat sore dari Made Parna. Terima kasih udah bergabung ya. Mbak Mini dari Luwes, terima kasih udah ikutan Jobar sore hari ini. Ada Ibu Jero Mertasari dari seputaran Siulan ya, udah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Oke, Fansia Gimana Merdeka, sebelum kita lanjut lagi ada informasi dulu yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gimana Merdeka Ngetren.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka ngetrenel karisma featuring Iluk ya, aku mundur alon-alon. Fansnya Gemah Merdeka masih dajanya formula dangdut ya. Nah fansnya Yuli ingatkan kembali khususnya untuk anda nasabah Bank BPD Bali. Nah fansnya Gemah Merdeka 97.7 FM Gemah Merdeka ngetrenel karisma featuring Iluk ya, aku mundur alon-alon. Fansnya Gemah Merdeka masih dajanya formula dangdut ya.

0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans. Ya, Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore ya. Kita tutup dulu formal download sore hari ini di edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan Fansia, ya, kita berjumpa kembali bersama Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans.

Inggih sudah sepi tuh nanggepi tuh FM Gema Merdeka ngateren rahajeng sore fansi Gema Merdeka mawali sake margi WR Supratman sata ulanda sopaden pasar Bali. Inggih rasa bahagia titian presiden Angkel Malik ngiringan ide dani fansi Gema Merdeka untuk melici tereng ambare ring gelaran temu sawitera rahina mangkin ring rahina bude uku pujut ring pinanggal kaping molas bulan Juli warse kali tali 6 likur. Iga fans Iga Gema Merdeka wonten titiang biang sayu sane jagi nyaring ini dedane fans Iga Gema Merdeka ring gelaran temu sawitra ngantos puput galah pitulungi mali jebos. Iga fans Iga Gema Merdeka pengatur titiang lograyan titiang pengantar acara biang sayu ngaturan sembah pengastung karo titiang pinake pemungkah acara Om Swastiastu.

Inggris ya sob itu nanggep itu afam gema merdeka ngetren segitu banget sampun katur titi yang fansi gema merdeka saking guswan nih kinge inggih menang badeng kenten fansi ya nge ege fansi gema merdeka dumade terhibur ke mantan sana jagi nyaringi durusan nyaring titi yang iriki ring via Facebooknya nih gema merdeka ngetren talerin nomor WhatsApp 081558977. Oke, pasti gue mereka raja sore dulu niki wenten buat dari nasa nih wenten ring widengen topati ring warung rini rani sama nabi getre mbok dek dulu lagi kena rahyu rahajeng laris manis sama kebek mbok dek nge dagangannya nih niki melanjo niki nge on the way melanjo aman subuh sanjo kene jak wonti masak jak kemo kan mau melanjo Oke fans Sigo Merdeka Rajeng sore mewali niki wenten bo dek Rahmawati sane wenten ring widengan Singapadu sama tepi sapun api getren niki bo dek demugi kena rahyu rahaja.

Dan parler nge, dumugi laris manis semak hebek niki dagangan buat dek nge. Iki wantan malih niki fansi gue merdeka sana sompon nyarengin wantan Cece Meli. Cece Meli, Cece Meli, sana kanton pulekam niki nge alias mudik niki. Nge, dumugi kena rahayu rahaja nge. Wantan malih niki, mbok Rai Sukarti. Sana wantan ring wui dengan kerobokan nge. Wantan arti niwayan, wantan yan abas rajang sore. Wantan tut alit tangkas rahajang sore ke mantan nge. Matur suksumat sampun nyarengin. Gimana sih gue merdeka rajang sore wenten Mbok Rai sari wenten ring widangan pasar batu kandek nge rajang sore ke manten wenten malih niki fans tia titiang sari sampun komen niki nge cok gus permana fans tia fans tia sampun live niki nge nge wawusan ngajen niki fans tia kok gak live iye kantor ngajeng niki nge tangkas hadir matur suk semua sampun nyarengin nge Corina matur suk semua sampun nyarengin beli godel taler nge sampun nyarengin apa Yan Abas, rajang sore Pak Yan, dua bagi kena rahayu rajang kesaran keluarga nge. Ege fans ya, ege merdeka mawali tembang sana sampun saya ge. Sana mangke niki, sana jagi katur titiang jantos jebos nge. Tembangnya niki saking sira niki nge. Fansnya dados niki nunas tembang nge. Ring 081558977. Taler ring nomor WhatsApp. Ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren. Inge rajang sore mewali. Majang revansi Gema Merdeka sana sampun nyarengin nge. Saking sira nge tika pagraki mangkin nge. Mangkin tembangnya nih niki. Napi nge ingkar janji ke mantan nge. Sampunan ingkar janji semeton nge. Fans tia nge. Ya nge sampun menjanji tanda dos ingkari genten nge. Janji adalah hutang genten nge. Secepipis gen hutang nge. Janji nak utang masih nak harus membayar raton. Ya harus membayar no dan janji no dan mutang genten nge. Ego masih ngomor dika dumade terhibur ke mantan. Segitu masaknya tika paragraki kesaring Wira Krishna. Wenta

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Ini sih ada sewitu nanggu itu apa? Gimana merdeka ngetren kantan ring gelaran temu sawi terarahi namangkin ge sana sampo nyaringin rajang sore ke manten wenten gung putri rajang sore nge wenten wayan pur cita matur suk semua sampo nyaringin dumagi terhibur kesarangin tembang-tembang balik nge. Ege fans sih gimana merdeka rajang sore dumo niki sana sampo nyarin titiang ring via Facebooknya nih gimana merdeka ngetren ge sapa sih reki manten sana sampo nyaringin ring via Facebook inge wenten sana sampo nyaringin dia wacan dumun ge wenten ari dinamika sana wenten ring widangan toh pati klungkung niki matur suksema nge sampulnya rengin wenten naruk jaya rinyalian kapit rahajang sore ke mantan nge cogos permana fansti ya sari mantan rengwi dengan sekawatai sopra bigatra niki bligong rahajang sore sampun bergabung nge wenten malen niki mbok ayu bintang rahajang sore saking batbul alias batu bulan nge wenten mbok gusti ayu parwati saking ceko maria sampulnya rengin nge wenten tuh gue sujana matur suk semua sampo nyarengin wenten malen niki mbok mutiarai sani wenten ring udangan kelungkung nge sampo nyarengin biang sayu nge matur suk semua niki biang sayu lagi kepedesan alias kelalahan nge wow niki tiang matumbasan nampi wasan ini ke serombotan kelungkung niki tipat serombotan mimi dewaratu jek lalah kantek di ubun-ubun nasan lalah telah apa sudahnya Wenten malih beli Dede Pongki matur suksema Mbok Ekawati saking Panjang matur suksema beli Made Hendra Saputra sane wenten ring widangan Desa Tuwering Marga Tabanan nggih. Wenten malih niki Mbok Miniasih matur suksema Pak Yan Sia jaring Mas Ubun Mbok Loh Eriani saking Tegah Angsri ring Tabanan niki nggih. Wenten Mama Risti rajang sore saking Galiran Bangli wenten Wayanaya nggih. Rajang sore biang sayu jegek nyelelet hingga saking pedungan nyarengin nge matur suksema Mbak Yan Lastri Taler saking Belayu wenten Sima Sima ring Lembean Kintamani wenten Pak Lin rajang sore ring Klungkung nge wenten Maleniki Arisan Jaya ring Singapadu Ibu Juru Suka Taler sana wenten ring widangan pedungan matur suksema nge wenten Maleniki jam kerja saking Budiarse hingga jantos jebos fansiang nge malah jebos jegi puter tiang nge wenten Santi Komeng rajang sore. Inggih Santi Komeng iki Miss Santi nggih. Miss Santi iki nggih. Rajang sore Miss sapa rapi gatra dumugi kena rahayu rajang sampunan ke DM Miss nggih. Cekelek ben. Lah bener niki guru bahasa Bali niki nonton niki mebalih live tiang memeh Dewa Ratu dumugi dumugi dumugi ten wenten

pelih niki Miss nggih. Ampur yenten iwang, yening wenten iwang nesan kan belepotan dari negrogi bener. Sopena pigatra Miss, udah bagi kan arahyura hajeng niki Bunda Ade Devan kesarengin Ade cantik Dira kenten kita tetap semangat Miss, niki demi sang teruna niki alias taruna tiang niki nge sane bagus niki nge. Sani bagus ngisengin, wi ngurah bagus ngisengin, kenten nge. Egevan sih gue merdeka sakit tembang niki saking Yesi Diana sana jagi katur titiang niki sana memurda niki beli sayang nge. Egevan sih gue merdeka masana andu mondring sih udah sebitu nanggu bitu FM gema merdeka ngetren.

Ini sudah sepi tunggu itu apa? Gimana merdeka ngetren sedikit tembang di kingnya beli sayang saking Yesi Diana. Yes, sampun katur titi yang fans ya gemar merdeka. Dumada dumade terhibur kemantan keserian tembang-tembang Bali. Rahina makin ring rahina bude wuku pujut nge. Gimana sih gemar merdeka sedurung lantur mali. Menten sedikit informasi niki saking Bang BP di Bali. Gimana sih ya Gemang Merdeka? Informasi puniki saking Bank BPD Bali. Fansi Gemang Merdeka untuk mendapatkan informasi sane valid mengenai Bank BPD Bali. Fansi Gemang Merdeka pastikan ngemolehan saking akun resmi milik Bank BPD Bali. Fansi Gemang Merdeka harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan sane mengatasnamakan Bank BPD Bali ring media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah sane bersifat rahasia. Sekat di PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi sanetiosan, angin alasan apapun dengan cara mengisi link utawi sarana sanetiosan. Fansi Gemang Merdeka siap lansir informasi penting puniki Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Iya fans Gema Merdeka ngelantur tembang sana sampun sayage niki tiang spesial kan majeng ring fans tia tiangge wenten cok Gus Permana ring widangan sekawatai dumugi terhibur kemantan nge tembangnya niki saking Budiarsa niki jam kerja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggi sida sobi tunang kupi tu FM Gima merdeka ngetren Radio Suri di Meniki Wenten Sira niki sana sampe nyaringin Pak Cahya lagu yang tesnah gitu. Apa judulnya? Pak Cahya matur suksma kan besan sab aja kaden boleh wat ya. Matur suksma putu anan saking Banjar Kalanganyar Metra matur suksma. Lagunya Putri Bulan ini jantos jebos nih dek Yuni ring kebong jantos jebos sersor kapak tujeng nih malah jebos kan katur titiang nih rajeng sore duma niki wenten kakek gema matur suksma sampun nyarengin sani wenten ring wingidangan Mandung niki nggih heeh dangin tukat batu maning nggih heeh dangin tukat gentiang daun tukat to kakek gema kasarengin nini gema matur suksma niki sampun nyarengin nggih wonten putu anan tambangnya ini mecebur saking beli ari kencana nggih matur suksma heeh wonten malih niki wenten mbok lingling sane wenten ring widangan sempidi matur suksma sampun nyarengin ibu juru saka saking padungan taler wenten malih go saji maco sane wenten ring semebaung nggih wenten malih niki priring suka jiwa Metro Bangli matur suksma sampun nyarengin nggih Aquarius driver niki sampun live niki ngiring-ngiring nyarengin ring live niki nggih kedua niki pun live nggih ari dinamika ring tapati klungkung matur suksma. Wenten malih inyeman kacrut boy saking guang Sukawati matur suksma tiang taen tekuli klungkung lewat guang niki tiang kesasar. Aduh Pak sopir kengken kaden Mbok Wayan Asri matur suksma Mbok Wayan Asri Kasmaran waduh niki Budiarso sampun niki Mbok Yan. Tembang sane tiasan Mbok Yan durus tembang napi niki Mbok Yan. Wenten malih niki kaplur ring bucun des

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812 3687 9894.

0: Kutus Kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kutus tambah warasku.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

att som Santi.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin sih ada sop itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren fanstia ya. Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitir rahina mangkin nge Ege fanstia ya. Sapa sira ke mantan sane sampo nyarin titiang iriki ring 081558977 nge. Matur suk semua dumu niki wenten fanstia ya. Gema Merdeka saking Karangasem Rendang niki nge. Matur suk semua mbok lo swartini sampo nyarengin nge. Wenten malen niki deocol niki ngirimin foto gen deocol nih oh. Selamat makan Dek Ocol. Wenten malih niki wayan kentung saking Karangasem nggih. Ring tumbu matur suksma. Sampun nyarengin wenten malih niki Made Parna matur suksma saking Marga Tuang nggih. Wenten malih niki Mbak Ayu Gavender matur suksma Made Indra Saputra ring Desa Tuwari Marga Tabanan. Rajeng sore saking Karangasem manggis niki wenten Mbak Wayan Sugiani nggih. Wenten malih niki fans setia Gema Merdeka Jero Adi ring Bung Tomo matur suksma sampun nyarengin nggih. Wenten malih saking Gianyar niki rajang sore ke manten sira niki sampun nyarengin nggih saking Gianyar matur suksma. Wenten malih niki Pak De Rumiyarto ring Pego rajang sore ke manten. Wenten malih niki Mbok Mini ring Luwes. Wenten malih niki Leca ring Karang Leca Karang saking Gianyar siangan ge matur suksma sampun nyarengin. Wenten Mbok Lo Puput Nataring Besake rajang sore ke manten. Wenten malih niki Ngurah Endu saking Tulikup niki ge. Wenten Mbok Tutnari ring Noja matur suksma Ibu Jero Mertasari saking Siulan. Putuston ring Widangan Yang Batu. Wenten Dewa Boncu ring Kedewatan Ubud nge rajang sore ke manten. Wenten malih Bu Made. Bu Made Masih niki matur suksma saking Kacagan ge. Wenten malih niki Ninda, Ninda saking Bandung ya. Wenten malih niki Wayan Sudibagia CEO Bunga Pacah matur suksma Putu Sutaring Pendebel Rajeng Suri Kemanten. Wenten malih niki Sweater Ayar niki nggih. Wayan Swarjana matur suksma ring Tegal Suci Sebatu Tegalalang matur suksma nggih. Oke fans sing mamerga kanten kesarengan Biang Sayur ring gelaran temu sawitra ngantos puput galah pitu wengi malih jebos.

depan Hotel Singaraja, nomor telepon 0819343336, serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Selamat malam Panitia Agama Merdeka. Sua kembali dengan saya Wina Kristina malam ini di Anjang Sana Udara. Dan sudah pasti saya akan temani Anda sampai 2 kali 60 menit dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

Oke, fans ya, Gema Merdeka itu dia lagu dari Dewa 19 ya. Sekarang kita bakal sambungkan lagi, kita akan sambung untuk memutarkan lagu lainnya fans ya Gema Merdeka dari Sivilia dengan Aisy Teru. Oke, kita dengar lagunya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Frekuensi Agama Merdeka dari Tulus dengan Teh Hijau. Kali ini kembali lagi saya akan pilihkan lagu dari NAU dengan sesi potret ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Manusia gawang merdeka, kotak dengan masih cintanya. Masih cinta sudah mengantar kita ke menit 11 lepas dari jam 8 ya. Oke, saya lanjut saja untuk menjumpai dulu. Kali ini dari siapa ini? Cakra Banjar Tegal Kuning Bongkase Pertiwi. Kemudian Mbok Jeru di, oh sorry, itu bukan untuk saya ya. Mbak Wayan Lastri yang ada di Belayu, Indrawari di Manca Warna yang lagi stay tune. Wayan Ayu juga ya, selamat malam di Pedungan. Ini kondisinya kurang sehat ternyata Vans ya. Oke, kita langsung saja dengan lagu dari Pasto.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: 97,7 FM.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ya Fansia, Gema Merdeka, Slang Ku Tak Bisa. Sudah saya pilihkan juga untuk menemani Fansia Gema Merdeka yang sudah atensi nih kali ini dengan lagu dari Si, Please Tinggalkan Aku.

97,7 FM ya, fans ya Gawa Merdeka. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Anjang Sana Udara. Nanti satu jam lagi kita masih lanjut tentunya di Himbauan Malam. Jadi untuk Anda stay tune terus di 97,7 FM ya. Baik, kita dengar saja lagu miliknya Sahara.

0: 97,7 FM Pansiago Merdeka. Kita lanjut suara kita kali ini tentu saja di himbauan malam ya, bersama saya Wina Kristina.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 뉴스 사이드 있고.
1: 야, 고래 tidur sih, Pa. Padahal kan.
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM, baiklah Pansia Gawa Merdeka. Saya akhiri saja jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, yang pasti esok lain waktu kesempatan. Bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
6: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
5: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
7: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
5: Apa solusinya, Mas Anton?
7: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
5: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
9: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di Keheningan Malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat salah satu desa terbersih di dunia, yuk meluncur ke Desa Penglipuran. Desa Penglipuran adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangli. Kenapa Desa Penglipuran bisa jadi desa terbersih ya? Ternyata karena disiplinnya masyarakat Penglipuran dengan mematuhi awik-awik lokal atau aturan adat yang ada di desa tersebut. Dilarang buang sampah sembarangan, adanya sistem pemilahan sampah, serta filosofi hidup Trihitekarane yang terus dijaga. Di area sekitar desa juga ada hutan bambu yang jadi tanggung jawab penduduk lokalnya. Tenang, sejuk, minim polusi, dan tentunya bersih. Ini dia Desa Penglipuran.

0: Info Gema Merdeka. Mari awali hari dengan cinta.
1: Nicole Sefanya, yang dikenal secara internasional dengan nama panggung Niki, adalah penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta gaya musik yang memadukan pop, R&B, dan sentuhan alternatif modern. Memulai karirnya di platform digital, ia berhasil menarik perhatian pendengar global melalui karya-karya yang personal dan juga emosional. Popularitas Nicole Sefanya semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Low Key, Every Summertime, dan juga Back Burner, yang sukses mendapat jutaan pendengar di berbagai negara dan memperkuat posisinya di industri musik internasional. Dengan perpaduan musik pop, R&B, dan alternatif yang khas, Nicole Sefanya berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi Indonesia yang paling berpengaruh di kancah musik global melalui karya-karya yang jujur, emosional, dan mudah terhubung dengan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Tahukah Anda? Temu putih atau kurkuma sedoaria adalah tanaman rimpang tradisional yang kaya akan minyak atsiri dan antioksidan. Senyawa bioaktif yang ada di dalamnya sangat efektif membantu mengurangi bengkak serta meredakan nyeri pada otot dan sendi. Temu putih membantu mengurangi perut kembung, meredakan gejala mah, dan meningkatkan nafsu makan dengan menenangkan saluran pencernaan. Temu putih kaya akan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Temu putih memiliki kemampuan alami untuk melawan bakteri dan jamur tertentu di dalam tubuh. Berbagai penelitian awal di laboratorium menunjukkan ekstrak temu putih berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kreditivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer bis uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan Citra Scholastika, pasti bisa ya. Fansnya ya, Yuli ingatkan kembali, kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansti ya Gema Merdeka. Nggak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi dan saatnya Yuli akan mengajak Anda untuk beralih ke Tiramantuk session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
0: Iya, Fans Tia Gema Merdeka pagi hari ini Yulia bakal hadirkan resep masakan untuk Anda. Dan pagi hari ini Yulia akan mengajak Anda untuk memasak yang namanya usus crispy. Nah, gimana sih caranya untuk memasak usus crispy biar benar-benar crispy, enak dan mudah ya. Kita nikmati dulu dari Gamaliel Audrey Cantika, ada bahagia.